0: asibonge kubaba Kephas kaSimenya ngadoza kwethu baba lenu Kephas esimenya lengoma emnandi kakhulu Angelina kwamnandi kakhulu
1: 107.6 FM.

nomuntu awubakithi emajalidini akunyakazi akuvuke lapho awubakithi kahlele ngoku lapho ejalidini awuvuke nawe lapho ekhoya uyebyebabe emafletini nalapho emafletini emahotela nyakazani nyakazani nyakazani emahotela kanti lapho emahostela ayibo wensizwe emahosteli sokunjandlo

ibuye webe ntaka baba ibuye wengane zakho kwamnandi kakhulu ibuye nengane encane ka 8 years uhlandla lomntaka mloyi mangilijabula ibuye ngivumile mlaleli ngithi ingani sibonga ukuvu